Di sini siaran luar negeri oleh India Radio Akashvani. Selamat pagi saudara-saudara pendengar di mana Anda berada, bersama saya Bandana Kumari. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui riak gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut: Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar, Lagu Rakyat, Acara Spotlight, disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok hari ini. Di sini siaran Radio India Akashvani. Sebagai acara yang pertama, ikutilah Warta Berita. Warta berita disampaikan oleh Bandana Kumari. New Delhi menyatakan perjanjian AIR Indus tetap ditangguhkan menerima Pakistan untuk menghentikan dukungannya terhadap terorisme lintas batas. Fokus pada keterlibatan kebijakan Act East selama kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke Indonesia, Australia, dan Selandia Baru pekan depan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan bantuan seiring berlanjutnya serangan Rusia terhadap Ukraina. Prancis mencatat lebih dari 2.000 kematian tambahan selama gelombang panas yang memecahkan rekor pekan lalu. Djokovic menyamai rekor kemenangan pertandingan terbanyak sepanjang masa di Wimbledon milik Federer. Warta berita selengkapnya. India menegaskan kembali bahwa perjanjian Air Indus tetap ditangguhkan sebagai tanggapan atas dukungan berkelanjutan Pakistan terhadap terorisme lintas batas. Saat memberikan keterangan kepada media di New Delhi kemarin malam, juru bicara Kementerian Luar Negeri Randhir Jaiswal mengatakan bahwa posisi India terkait perjanjian Air Indus tetap konsisten. Dia menyatakan Pakistan harus secara kredibel dan permanen menghentikan dukungannya terhadap terorisme lintas batas. Mengenai proyek pengelolaan dan restorasi komprehensif sungai Tista, Bapak Jaiswal memaparkan pendekatan India terhadap bantuan pembangunan bagi Bangladesh. Menanggapi pertanyaan Bapak Jaiswal, menginformasikan bahwa India telah menyampaikan kekhawatiran kepada Venezuela terkait laporan dugaan pengambilan orang vital dari jenazah seorang pelaut India, serta telah mendesak dilakukannya penyelidikan segera. Perdana Menteri Narendra Modi akan melakukan kunjungan 6 hari ke Indonesia, Australia, dan Selandia Baru mulai hari Senin. Kunjungan ini mencerminkan semakin eratnya keterlibatan strategis India dengan kawasan Indo-Pasifik di bawah kebijakan Act East. Saat memberikan keterangan kepada media di New Delhi kemarin malam, Sekretaris Wilayah Timur Kementerian Luar Negeri Rudendra Tandon menginformasikan bahwa selama kunjungan tersebut, Perdana Menteri akan mengadakan pembicaraan bilateral dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan meninjau kemajuan kemitraan yang telah dicapai. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kemarin menyerukan perlindungan terhadap wilayah udara Ukraina menyusul serangan Rusia selama di berbagai wilayah negara tersebut. Sebanyak 30 orang dilaporkan tewas dan sekitar 100 orang terluka dalam serangan-serangan ini. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Presiden Ukraina membagikan visual dampak serangan Rusia di ibu kota Kyiv saat operasi darurat dan penyelamatan sedang berlangsung. Dia menyatakan bahwa meskipun sejauh ini dilaporkan ada 30 orang tewas, 10 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Menyoroti serangan

terhadap infrastruktur sipil. Zelensky menuduh Rusia melakukan kejahatan bahwa pemboman tersebut merupakan tanggapan atas serangan jarak jauh Ukraina terhadap infrastruktur sipil Rusia. Rusia menyebutkan bahwa setidaknya 5 orang tewas dan 14 lainnya terluka setelah serangan pesawat nirawak menghantarkan sebuah pasar di Tokmak, wilayah Zaporozhye hari ini. Prancis melaporkan lonjakan tajam angka kematian selama minggu terpanas dalam gelombang panas yang memecahkan rekor bulan lalu. Menurut Badan Kesehatan Masyarakat Prancis, hampir 9.000 kematian tercatat antara tanggal 22 dan 28 Juni, angka yang sekitar 29% lebih tinggi dibandingkan minggu sebelumnya, yang menunjukkan adanya tambahan setidaknya 2.000 kematian. Badan tersebut menyatakan bahwa angka-angka ini belum lengkap dan jumlah korban akhir diperkirakan akan lebih tinggi. Pihak berwenang melaporkan peningkatan signifikan jumlah kematian di rumah pribadi, rumah sakit dan panti perawatan dengan wilayah Paris mencatat kenaikan paling tajam. Menteri Perdagangan dan Industri Piyush Goyal menyatakan bahwa India berada di jalur yang tepat untuk mencapai target ekspor sebesar $1 trilion Amerika Serikat dengan hampir 15% dari total ekspor tahunan telah tercatat pada kuartal pertama tahun fiskal berjalan. Saat berbicara dalam pertemuan Dewan Perdagangan di New Delhi kemarin, Goyal mengatakan bahwa untuk mencapai target tersebut, ekspor barang perlu meningkat dari sekitar 440 miliar dolar Amerika Serikat menjadi sekitar 530 miliar dolar Amerika Serikat, sementara ekspor jasa harus naik dari kisaran 421 miliar dolar Amerika Serikat menjadi sekitar 470 miliar dolar Amerika Serikat. Dia menyatakan keyakinan bahwa ekspor barang akan mencatat pertumbuhan sekitar 15% dan ekspor jasa menyoroti bahwa India menuntut tahun fiskal 2024 sampai 2026 dengan rekor ekspor tertinggi sepanjang masa sebesar 863 miliar dolar Amerika Serikat mencatat pertumbuhan sebesar 4.6% di tengah penyesuaian tarif, gangguan pengangkutan barang dan melambatnya permintaan global. Observatorium SWIFT milik NASA bersiap menjalani misi penyelaman krusial setelah sebuah wahana antariksa berhasil diluncurkan untuk meningkatkan orbitnya yang kian menurun. Northrop Grumman meluncurkan wahana antariksa Link milik Catalyst Space Technologies menggunakan roket Pegasus dari Kepulauan Marshall pada hari Jumat. Wahana tersebut diperkirakan akan mencapai SWIFT dalam waktu sekitar 1 bulan dan menaikkan orbitnya sejauh 240 km sehingga memungkinkan teleskop tersebut untuk melanjutkan pengamatan. Teleskop ini mengamati peristiwa kosmik yang kuat termasuk semburan sinar gamma dan bintang yang meledak. SWIFT yang diluncurkan pada tahun 2004 telah kehilangan ketinggian dengan cepat akibat badai matahari baru-baru ini dan berisiko terbakar di atmosfer bumi pada bulan Oktober. NASA telah menginvestasikan $30 juta Amerika Serikat dalam misi tersebut mengamati peristiwa kosmik yang dahsyat termasuk
शम्भुरान सिनार गम्मा दान।

Ledakkan bintang Swift yang diluncurkan pada tahun 2004 mengalami penurunan ketinggian secara cepat akibat badai matahari baru-baru ini dan berisiko terbakar di atmosfer bumi pada bulan Oktober. NASA telah menginvestasikan $30 juta dalam misi ini. Klaim yang beredar di media sosial bahwa bahan bakar E20 campuran 20% etanol dan 80% bensin menyebabkan penurunan jarak tempuh kendaraan adalah menyesatkan menurut uji coba lapangan ekstensif yang dipimpin oleh Automotive Research Association of India bekerja sama dengan India Oil Corporation Limited, India Institute of Petroleum dan Society of India Automobile Manufacturer tidak ditemukan dampak negatif yang signifikan terhadap efisiensi bahan bakar kendaraan. Uji coba tersebut mencakup jarak sekitar 40.000 km untuk mobil penumpang dan 20.000 km untuk kendaraan roda dua. Disebutkan bahwa jarak tempuh dipengaruhi oleh banyak faktor di luar jenis bahan bakar termasuk kebiasaan mengemudi, perwataan, tekanan dan penyelesaian ban serta beban penggunaan AC. Klaim yang juga beredar di media sosial bahwa produksi 1 liter etanol menghabiskan 10.000 liter air adalah keliru dan menyesatkan menurut data dari Kementerian Perminyakan dan Gas Alam kebutuhan air ke aktual di pabrik etanol adalah sekitar 3 hingga 5 liter air olahan untuk setiap liter etanol yang diproduksi para petani menanam padi dan gandum karena adanya harga dukungan minimum dan jaminan pembelian oleh FCI demi ketahanan pangan bukan karena permintaan etanol. Data menunjukkan bahwa hanya kelebihan stok beras yang telah disetujui oleh Departemen Pangan dan Distribusi Publik setelah kebutuhan ketahanan pangan nasional terpenuhi yang diahlikan untuk produksi etanol. Menteri Keuangan India Nirmala Sitaraman dan Mitra dari Prancis Ronald Lescure pemimpin bersama Dialog Ekonomi dan Keuangan India Prancis di Kota AIXN Province kemarin. Kedua menteri mengakui nilai dari kiprah badan pembangunan Prancis di India bagi pembangunan ekonomi serta menyambut baik prospek proyek-proyek di masa depan. Para menteri berkomitmen untuk menggunakan dialog ekonomi dan keuangan ini sebagai platform utama dalam membahas antara India dan Prancis. Pemakaman Iran, Gubernur Bihar Lieutenant Jenderal Syed Atta Hasnin dan Menteri Negara Urusan Luar Negeri Pavinta Magrita mewakili India dalam upacara pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Agung Syed Ali Khamenei di Tehran. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Bapak Margherita menyatakan bahwa mereka menyampaikan penghormatan atas nama pemerintah dan rakyat India. Mereka juga menyampaikan berlangsungkawa kepada keluarga para korban yang kehilangan nyawa dalam konflik baru-baru ini. Kepada Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk telah mengeluarkan peringatan keras mengenai risiko terjadinya kekejaman luar biasa di dalam dan sekitar kota Tarsis El Obeid, Sudan. Saat berbicara di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa hari ini, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk

0: Mendesak para pemimpin dunia untuk mengambil langkah segera guna mencegah pertumbuhan darah lebih lanjut. Dia memperingatkan bahwa bencana hak asasi manusia lainnya sedang terjadi seiring warga sipil terus menghadapi serangan pesawat nirawak tanpa henti serta kelangkaan parah akan makanan, air, bahan bakar, dan layanan kesehatan. Menurut laporan Perang Saudara di Sudan yang dimulai pada April 2023 antara militer dan pasukan paramiliter Rapid Support Forces telah menelan sedikitnya 59,000 korban jiwa dan menyebabkan sekitar 13 juta orang mengungsi. PBB telah menyatakan keprihatinannya atas serangan baru RSF dan meningkatnya ancaman terhadap warga sipil di El Obeid. Dalam dunia tenis, Novak Djokovic menyamai rekormen single sepanjang masa milik Roger Federer untuk jumlah kemenangan terbanyak di Wimbledon dengan mencatatkan kemenangan karirnya yang ke-105. Juara 7 kali tersebut mencapai pencapaian ini dengan mengalahkan Arthur Rydrychnich asal Prancis 7-5, 6-4, 1-6, 7-6 di lapangan tengah untuk memasuki babak perempat final turnamen terbesar. Pada pertandingan men's single perputaran ketiga lainnya, petenis nomor satu dunia Jannik Sinner mengatakan Jason Bruskovi asal Amerika dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 dalam sebuah kejutan besar Jan Lennard Stuff 5. Unggulan ketiga Felix Auger Aliassime dari Kanada mengalahkan Michael Jeng asal Amerika 7-6, 6-2, 6-1 untuk melaju ke babak 16 besar. Sementara itu di Women's Single, Jessica Pegula dan Coco Gauff asal Amerika bersama dengan Naomi Osaka dari Jepang melaju ke babak 16 besar. Demikian tadi warta berita. Berikutnya muzik instrumentalia.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित अजय प्रसन्ना का बांसुरी पर बजाया राग चंद्रप्रभा में रूपक ताल और तीन ताल. तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद रफीउद्दीन साबरी ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट अ फ्लूट रिसाइटल बाय पंडित अजय प्रसन्ना. ही फर्स्ट प्रेजेंट्स राग चंद्रप्रभा इन विच He first presents a composition set to Rupak Tal, followed by a composition set to Teen Tal. He is accompanied on the tabla by Ustad Rafiuddin Sabri.

Setelah lagu instrumentalia tadi, saudara-saudara pendengar kami sajikan komentar yang berjudul Pernyataan Bersama KTT Tahunan India-Jepang ke-16. Atas undangan Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri Jepang Ibu Takaichi Senai melakukan kunjungan resmi ke India pada tanggal 1 sampai tanggal 3 Juli 2026 untuk KTT Tahunan India-Jepang ke-16. Perdana Menteri Takaichi didampingi oleh delegasi tingkat tinggi termasuk pejabat senior CEO dan para pemimpin industri. Ini merupakan kunjungan resmi pertama Perdana Menteri Takaichi ke India. Kedua Perdana Menteri meninjau perkembangan sejak KTT tahunan terakhir dan membahas berbagai bidang kerjasama untuk semakin memperkuat kemitraan strategis khusus dan global India-Jepang. Mengingat pentingnya kemitraan India-Jepang secara strategis di tengah lingkungan geopolitik yang semakin tidak stabil dan tidak pasti, kedua Perdana Menteri menegaskan kembali komitmen mereka untuk mengembangkan hubungan yang saling melengkapi berdasarkan keberhasilan KTT Tahunan India-Jepang ke-15. Mereka sepakat untuk memajukan kerjasama berdasarkan tiga bidang prioritas: kerjasama pertahanan dan keamanan, kemitraan ekonomi termasuk keamanan ekonomi, ketahanan energi, teknologi, dan inovasi, serta pertukaran antar masyarakat. Mereka memiliki pandangan yang sama bahwa bahwa kedua Perdana Menteri menegaskan kembali bahwa sebagai negara demokrasi termuka dan ekonomi besar dunia, mereka memiliki tugas untuk membentuk dan menjunjung tatanan internasional yang bebas, terbuka dan berdasarkan supremasi hukum. Kedua Perdana Menteri menyatakan kepuasan mendalam bahwa kerjasama pertahanan dan keamanan bilateral berada pada lintasan yang meningkat dan menegaskan kembali komitmen mereka untuk memperdalam kerjasama berdasarkan deklarasi bersama tentang mereka menegarakan para menteri untuk mengadakan putaran keempat pertemuan tingkat menteri 2+2 di Tokyo.

belum akhir tahun ini, mereka sepakat untuk memperdalam kerjasama keamanan maritim melalui peningkatan latihan kesadaran domain maritim dengan menggunakan kemampuan satelit, kerjasama pemeliharaan, perbaikan dan pembongkaran kapal laut, serta kerjasama peralatan dan teknologi pertahanan di bawah kerangka Make in India. Perdana Menteri Modi menyambut baik peninjauan Jepang terhadap tiga prinsip tentang penggalian peralatan dan teknologi pertahanan dan berharap hal itu akan semakin memperdalam kemitraan pertahanan antara kedua negara. Kedua Perdana Menteri mengakui bahwa institusi internasional saat ini menuntut kedua negara untuk semakin mendorong kerjasama nyata di bidang keamanan ekonomi. Mereka berkomitmen untuk memperdalam kerjasama keamanan ekonomi dan mengembangkan inisiatif-inisiatif utama untuk mendukung kawasan yang tangguh dan sejahtera. Kedua belah pihak menyetujui untuk lebih melindungi perdagangan teknologi tinggi sekaligus saling mempermudah tantangan pengendalian ekspor. Meningkat status mereka bersama sebagai negara dengan konsumsi energi yang besar yang terdampak oleh volatilitas pasar energi global. Kedua Perdana Menteri menekankan urgensi memperdalam kerjasama India-Jepang di bidang keamanan energi. Kedua Perdana Menteri sepakat untuk mengeksplorasi peluang kolaborasi termasuk investasi bersama di seluruh rantai nilai transportasi energi maritim. Mereka menyambut baik pengesahan perniataan bersama tentang ketahanan energi. Perdana Menteri Takaichi menegaskan dukungannya untuk keanggotaan India di Badan Energi Internasional. Kedua Perdana Menteri memiliki pandangan India sama bahwa peningkatan inovasi dalam teknologi baru termasuk AI sangat penting untuk semakin memperluas basis kerjasama. Kedua Perdana Menteri menyambut baik meningkatnya investasi swasta dari Jepang ke India dan mengakui kontribusinya terhadap tujuan nasional India yaitu Viksit Bharat. Mereka mengapresiasi kemajuan yang dicapai menuju realitas target 10 triliun yen yang ditempatkan pada KTT tahunan terakhir. Kedua Perdana Menteri menyambut baik peresmian forum UKM India Jepang dan kunjungan misi UKM Jepang ke India di sektor kedirgantaraan. Kedua Perdana Menteri mencatat kemajuan terbaru pada 4 proyek Metro Mumbai Jalur 11, Metro Bengaluru Fase 3, sistem pelayanan kesehatan dan pendidikan di Maharashtra serta hortikultura berkelanjutan di Punjab. Kedua Perdana Menteri juga menegaskan kembali pentingnya kereta cepat Mumbai Ahmedabad sebagai proyek unggulan antara India dan Jepang. Meningkat VOIP yang diperbarui dan kebijakan Act East serta untuk mewujudkan Indo-Pasifik yang tangguh dan sejahtera. Kedua Perdana Menteri menyoroti pentingnya strategis wilayah timur laut India. Mereka menyambut baik kemajuan yang stabil di bawah gerangan kuat dan kegiatan ekonomi yang dinamis dari perusahaan-perusahaan Jepang dan India di sektor semikonduktur dan biofuel serta pengembangan keterampilan pelatihan bahasa Jepang dan pertukaran sumber daya manusia. Kedua Perdana Menteri menyatakan keprihatinan serius atas situasi di Laut Tiongkok Timur dan Laut Tiongkok Selatan. Mereka menegaskan kembali bahwa sengketa maritim harus diselesaikan secara damai dan sesuai dengan hukum internasional sebagaimana tercermin dalam UNCLOS.